0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله, bukakanlah pintu hatiku sebagaimana orang-orang yang arif. Kurniakanlah kepadaku kefahaman nabi-nabi dan ilham para malaikat yang hampir denganmu. Dengan rahmatmu, wahai Tuhan, yang maha pemurah lagi maha penyayang.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dalam kancah kehidupan seseorang, kadangkala akan menghadapi sesuatu yang tidak disukainya, atau kadang-kadang sengaja ditakuti oleh orang-orang yang iri dengan cara menipu dan memfitnah agar terjadi sesuatu yang buruk dan tidak diingini yang menyebabkan diri kita berduka cita dan mendapat kesusahan besar. Dan kadang-kadang terjadi kesempitan hidup dalam diri seseorang itu. Oleh yang demikian, selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita pastinyalah akan bersabar dalam menghadapi liku-liku hidup ini. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada mengajarkan kepada kita doa Nabi Allah Yunus alaihi salam yang dapat diamalkan, di mana siapa yang membaca doa ini 3 kali dalam sehari, maka akan dikabulkan doanya, yaitu bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, atau bagi orang yang dalam kesempitan dan orang yang berhutang. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, yang bermaksud, sesungguhnya bahwa doa saudaraku Yunus alaihi salam adalah mengherankan. Permulaannya tahlil, pertengahannya tasbih, dan penutupnya pernyataan atas dosa. Bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, orang yang dalam kesempitan, dan orang yang berhutang, yang membaca doa ini sebanyak 3 kali sehari, melainkan dilapangkan daripadanya dan dikabulkan baginya doa itu. Adapun doa Nabi Allah Yunus alaihi salam itu ialah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku dari orang-orang yang zalim. Jadi, marilah kita sama-sama mengamalkan doa ini. Semoga segala kesempitan yang dihadapi akan dilapangkan oleh Allah subhanahu

Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila kamu mendengar suara ayam berkokok, berdoalah kamu kepada Allah, karena ayam itu melihat malaikat. Di antara doanya ialah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu daripada kelebihanmu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

Tiada Tuhan melainkan Engkau, yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri dengan sendirinya. Dan aku bertaubat padamu dengan taubat seorang hamba yang menzalimi diri sendiri. Aku tiadalah pula berkuasa memutarakan apa-apa, maupun menghidupkan sesuatu, ataupun membangkitkan manusia yang mati. Ampunilah hamba, ya Allah. Ampunilah hamba, ya Allah.

Mahfuzah, hikmah pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Tanzimul amali yuwaffiru niswal waqt. Tanzimul amali yuwaffiru niswal waqt. Pengaturan pekerjaan itu menjimatkan separuh waktu. Pengaturan pekerjaan itu menjimatkan separuh waktu. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Tanzimul amali yuwaffiru niswal waqt. Tanzimul amali yuwaffiru niswal waqt. Pengaturan pekerjaan itu menjimatkan separuh waktu. Pengaturan pekerjaan itu menjimatkan separuh waktu. Renungkan bersama pepatah Arab ini. Ila liqa, ma'assalamah.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: Alhamdulillah, pertemuan kita di pagi hari ini Rabu 8 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 24 Jun 2026 Masihi. Sebagai panduan yang kita bersama masuk sembahyang fardu subuh pagi ini ialah pukul 4.46 pagi. Dan untuk selesai kita bersama bacaan terahim dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

0: kasih kepada orang masa kita terus bersama dengan Assalamualaikum subuh di pagi ini. Pertemuan kita hari ini Rabu 8 Muharram 1448 Hijrah bersama dengan 24 Jun 2006 Masihi. Sebagai panduan kita bersama, solat fardu subuh akan berakhir pada pukul 6.10 minit pagi. Sebentar kita masuk di duha 6.35 minit pagi.
1: Menolong. Bila kita melihat orang yang susah sedang memerlukan bantuan, ringankan tangan untuk membantu. Jika kita tidak mampu dari segi wang ringgit, mungkin boleh bantu dari segi tenaga atau masa. Kita tidak berada pada situasinya. Namun, jika kita letakkan diri sendiri dalam situasi dia, baru kita boleh memahami seperti apa dia perlukan bantuan itu. Bahkan kita bantu orang yang susah saat ini, nanti bila kita yang susah, akan ada yang membantu kita juga, insya Allah. Buatlah baik seberapa banyak sementara masih hidup ini, sebab mati kita belum tahu bila. Malahan jika mati setelah berbuat kebaikan, bukankah itu sebaik-baik kematian? Jadikan hidup kita bersifat toleransi.

Daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengharamkan kamu menderhaka kepada ibu-ibu, membunuh anak-anak, dan menahan hak orang lain. Allah membenci orang yang suka berkata sia-sia, terlalu banyak menyoal, dan membuang harta. Riwayat Bukhari.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
2: Bismillah.

Maha Suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan.

0: Baik, untuk selanjutnya kita ikuti bersama rancangan Irsyad Hukum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya.

0: والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله bertemu kita sekali lagi dalam rancangan irsyad hukum kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri. Rancangan irsyad hukum kali ini akan menghuraikan mengenai persoalan membaca Al-Quran dengan melihat mushaf ketika sembahyang. Bersama saya untuk menerangkan perkara ini ialah Yang Mulia Haji Martino alias Abdul Azim bin Haji Ahmad, Pegawai Buhus di Jabatan Mufti Kerajaan. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Ustaz, mungkin sahaja ada di antara kita yang masih belum tahu akan kedudukan hukum perbuatan membaca Al-Quran dengan melihat mushaf ketika sembahyang ini Ustaz. Jadi sebelum Ustaz menerangkan apakah hukum melihat mushaf ketika sembahyang, bolehkah Ustaz jelaskan terlebih dahulu apakah hukum membaca Al-Quran dengan melihat mushaf di luar sembahyang? Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa tahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf adalah afdal daripada membacanya dengan hafalan. Karena membaca Al-Quran dengan melihat mushaf menghimpunkan perbuatan membaca dan perbuatan melihat mushaf. Walau bagaimanapun, keafdalan itu adalah tertakluk juga kepada keadaan setiap individu. Ini karena barang siapa yang bertambah khusyuk, hadir hatinya dan bertambah-tambah perhatian dan pengamatannya dengan salah satu daripada keduanya itu, maka itulah yang afdal baginya. Inilah yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Majmu'. Sementara itu juga Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ada menyebutkan, menerangkan di dalam kitab Al-Azkar, bahwa jika orang yang membaca Al-Quran secara hafalan, yaitu tanpa melihat mushaf, akan menghasilkan tadabbur dan tafakkur serta penempuan yang lebih berbanding dengan membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, maka membaca secara hafalan adalah lebih abtal. Manakala sekiranya membaca secara hafalan sama sahaja dengan membaca dengan melihat mushaf, maka membaca dengan melihat mushaf adalah lebih abtal.
0: Terima kasih Ustaz. Sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi bahawa adalah afdal membaca Al-Quran dengan melihat mushaf daripada membacanya dengan hafalan di luar sembahyang. Adakah kedudukan hukum melihat mushaf di luar sembahyang itu sama ketika melakukan sembahyang Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Ada kalanya kita melihat orang yang mendirikan sembahyang itu membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Nah, mushaf itu kadang-kadang saiznya besar dan diletakkan di sebelah hadapannya ketika sembahyang. Dan kadang-kadang juga mushaf itu bersaiz kecil tetapi dipegangnya dengan tangannya ketika sembahyang. Perkara ini dilakukan bukan sahaja bagi orang yang mendirikan sembahyang bersendirian, bahkan juga dilakukan oleh imam di masjid-masjid. Kadang-kadang ketika sembahyang subuh, di mana ketika sembahyang subuh imam ingin membaca surah As-Sajdah. Perkara ini juga disunatkan. Kadang-kadang juga ketika sembahyang tarawih di mana imam membaca juzuk-juzuk Al-Quran pada setiap malam. Kadang-kadang walaupun imam tersebut adalah seorang al-hafiz, namun perkara tersebut dibuat juga sebagai persediaan jika dia terlupa. Dan kadang-kadang juga ketika melakukan qiyamul lail, di mana imam ataupun orang yang bersendirian ingin membaca surah-surah panjang dalam sembahyang sunat tahajud. Jadi kedudukan hukum membaca Al-Quran dengan melihat mushaf ketika sembahyang adalah tidak membatalkan sembahyang. Perkara ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Majmu'. Beliau berkata, "Law qara'a al-Qur'ana minal mushaf lam tabtul salatuhu sawa'un kana yahfazuhu am la." بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة كما سبق ولو قلب أوراقه أحيانا في صلاته لم تبطل

0: Yang artinya, jika seseorang membaca Al-Quran daripada mushaf ketika sembahyang, sembahyangnya tidaklah batal, sama ada ayat Al-Quran yang dibacanya itu telah dihafalnya ataupun tidak. Bahkan demikian itu, yaitu dengan membaca daripada mushaf itu adalah wajib ke atasnya jika dia belum hafal surah Al-Fatihah, sebagaimana yang terdahulu terangannya. Dan jika dia membalik lembaran kertas mushaf sekali-sekala dalam sembahyangnya itu adalah tidak membatalkan sembahyang. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih Ustaz. Seterusnya Ustaz, adakah perbuatan membaca Al-Quran dengan melihat mushaf ketika sembahyang itu boleh membatalkan sembahyang? Silakan Ustaz.
0: Mengenai perkara ini Tuan Pengerusi, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ada menjelaskan perbuatan yang tidak termasuk dalam pekerjaan sembahyang, jika ia menimbulkan banyak pergerakan akan membatalkan sembahyang. Tetapi jika hanya menimbulkan sedikit pergerakan, maka tidaklah membatalkan sembahyang. Dari itu para ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i sepakat mengatakan bahwa pergerakan banyak yang membatalkan sembahyang itu ialah jika dilakukan berturut-turut. Jika pergerakannya itu berselang sendi, maka tidaklah membatalkan sembahyang. Seperti contoh melangkah sekali, kemudian berhenti sekejap, lalu melangkah lagi selangkah ataupun dua langkah, yakni secara terpisah-pisah. Dan seandainya jika ianya dilakukan dengan berulang-ulang, tanpa berturut-turut, yaitu secara berselang-seli, walaupun sampai 100 kali langkah ataupun lebih, tidaklah menjadi apa-apa, yaitu tidaklah membatalkan sembahyang. Jadi walaupun membaca ayat Al-Quran dengan melihat mushaf ketika sembahyang adalah harus, namun perlu diambil perhatian bahwa perbuatan membalik lembaran kertas mushaf bukanlah antara perbuatan dalam sembahyang. Maka hendaklah dilakukan secara sekali-sekala, yaitu tidak berturut-turut sebanyak 3 kali. Ini kerana jika perbuatan membalik lembaran mushaf ketika sembahyang itu dilakukan secara berturut-turut sebanyak 3 kali, maka ia akan membatalkan sembahyang. Jika pergerakan itu secara berselang-seli atau secara terpisah-pisah, seperti berhenti sebentar sebelum membalik kertas yang kedua, maka tidaklah membatalkan sembahyang, walaupun ia berulang-ulang sehingga 100 kali. Selain itu, perbuatan membalik lembaran mushaf hanyalah dilakukan jika ada hajat atau keperluan. Ini kerana jika dilakukan dengan sengaja tanpa ada keperluan, maka hukumnya adalah makruh. Sebagaimana juga disebutkan oleh Imam Khatib Asy-Syarbini dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj. Walau qallaba awraqahu ahyanan lam tabtul, li'anna dhalika yasirun aw ghairu mutawalin la yush'iru bil i'rad wal qalilu min al-fi'li alladhi yubtilu kathiruhu idza ta'ammadahu bila hajatin makruh. Yang mana artinya, dan jika orang yang mendirikan sembahyang membalik lembaran kertas Al-Quran secara sekali-sekala, tidaklah membatalkan sembahyang, kerana perbuatan itu dikira sebagai perbuatan sedikit atau tidak berturut-turut, bahkan perbuatan itu tidak menunjukkan berpaling dari sembahyang. Dan melakukan sedikit dari perbuatan yang boleh membatalkan sembahyang, jika dilakukan banyak kali itu dilakukan secara sengaja tanpa sebarang hajat, hukumnya adalah makruh. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, berdasarkan penjelasan Ustaz itu tadi, tidaklah mengapa jika imam ataupun orang yang melakukan sembahyang secara bersendirian ingin membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang dengan melihat mushaf ketika sembahyang, umpamanya ketika sembahyang sunat tahajud semasa qiyamul lail ataupun sembahyang tarawih di bulan Ramadan. Namun perlulah dijaga daripada melakukan pergerakan yang banyak atau berturut-turut semasa membalik lembaran kertas mushaf Al-Quran supaya tidak membatalkan sembahyang. Audah pendengar yang dirahmati Allah, jadi setakat di sini sahaja dulu rancangan Irsyad Hukum buat keluarannya kali ini. Semoga apa yang dijelaskan itu akan memberi manfaat dan menambahkan lagi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai perkara yang berkaitan dengan tajuk irsyad kita pada keluarannya kali ini. Sekali lagi diucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz kerana sudi menerangkan atau menghuraikan beberapa persoalan yang berkaitan dengan tajuk kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada lain kesempatan. Akhirnya saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.